0: 8 malam. Artis jemputan Dayat Ahim.
1: Salam
0: penampilan khas juara bintang harmoni 2024 Kristina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta merentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syaza Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfaniza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, selang bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.
2: Ya, 12.35 minit tengah hari, jadilah insan yang memberi manfaat. Meski nama kita tidak disebut kerana kebaikan tidak perlu terkenal untuk menjadi bernilai. Ya, buatlah baik tanpa menunggu pujian. Hulurkan tangan tanpa mengharap balasan. Biarlah manusia tidak mengenal siapa kita, asalkan Allah mengetahui setiap kebaikan yang kita lakukan. Itu dia Zaleha di Kampung Kiudang, Tutong.

Ya, sebuah lagu daripada Awi dan Kumpulan Search dengan lagu mereka Nur Nilam Sari. Ya, baik, ternyata benar seperti yang dikatakannya, hidup itu memang banyak yang dipikirkan dan boleh membuatkan kita rasa stres. Ya, jadi jalani sesuai dengan kehidupan kita. Kita tidak perlu memaksa sesuatu yang memang di luar batas kemampuan kita. Terima kasih untuk Hajadi.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, mutiara hati pada hari ini, ibadah solat. Ibadah solat adalah perihal janji, iaitu janji yang jika tidak ditepati merupakan sikap yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga setiap kali mendirikan solat adalah seperti memperbaharui janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud 5 kali sehari kita berjanji dengan Allah. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162, sesungguhnya solatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Demikian mutiara hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 12.47 minit tengah hari. Ya, dari Kak Roslam Bak Kanan, katanya hari ini kita senyum, tidak perlu tunggu semuanya sempurna. Cukuplah hari ini kita sehat, tenang dan masih diberi peluang untuk menikmati hidup yang ada. Memang betul. Ya, terima kasih Kak Roslam Bak Kanan bersama kita di sebelah tengah hari ini. Ya, terima kasih juga untuk Hajah Siti Fatimah sudah pun online. Ya, semoga Hajah Siti Fatimah sehat selalu. Salam rindu juga di angin lalu.

Ya, sebuah lagu dari Jamal Abdillah dengan lagu Penghujung Rindu membawa kita ke pukul 12.52 minit tengah hari. Selamat tengah hari semuanya. Terima kasih terus bersama kami di Mesra Harmoni. Jangan lupa 1.30 minit petang nanti kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz dalam rancangan Nur Iman dengan tajuk kali ini.

Ya, kita akan berehat seketika untuk menyiarkan berita perdana tepat pada pukul 1 petang ini dan akan kembali berhibur selepas berita perdana nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pendekatan Hall of Nation diperlukan untuk meneroka peluang dalam dunia sentiasa berubah. Kefahaman tentang harta intelek membantu memastikan inovasi, jenama dan karya kreatif tempatan diiktiraf dan terlindung. Galeri Jubli Emas Hubungan Pertahanan Brunei Singapura mencerminkan pengukuhan kerjasama merentasi generasi. Pengada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsadin Wadaula, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah bagi jawatan setiausaha sulit dan lala rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang pada masa ini disandang oleh Yang Mulia Datuk Seri Paduka Awang Haji Hamidon bin Haji Ibrahim adalah merupakan jawatan yang bertaraf timbalan menteri mulai hari Rabu 3 hari bulan Jamadil Awal 1448. Bersamaan 14 hari bulan Oktober 2026. Meneroka peluang dalam dunia yang sentiasa berubah tidak boleh dicapai secara sendirian. Sebaliknya, ia memerlukan pendekatan seluruh negara dengan disokong oleh kerjasama erat pihak kerajaan, sektor swasta, institusi kewangan dan rakan kongsi antarabangsa. Perkara itu dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri pada Persidangan Momentum Baiduri 2026. Acara berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Kadong. Persidangan menghimpunkan lebih 200 penggubal dasar, ketua perniagaan serta pakar industri dan pelaburan. Ia meneroka cara perniagaan dan para pelabur dapat mengharungi kepesatan teknologi, keadaan ekonomi yang sentiasa berkembang, iklim perdagangan yang berubah serta corak pertumbuhan baharu, di samping mengenal pasti peluang yang muncul daripada perkembangan tersebut. Sukan hari ini tidak lagi terhad pada aktiviti di padang atau gelanggang. Di seluruh dunia, sukan telah berkembang menjadi satu ekosistem yang dipacu oleh inovasi, teknologi, penjenamaan, kandungan media dan perkongsian komersial. Tatkala kesedaran tentang harta intelek IP di negara ini terus meningkat, ramai yang masih mengaitkan IP dengan hanya ciptaan atau produk perniagaan.

0: perniagaan. Hakikatnya, IP sudah digunapakai dalam sektor sukan. Peguam negara berucap demikian semasa acara sambutan Hari Harta Intelek Sedunia pagi tadi. Acara berlangsung di Bangunan Undang-Undang dan Mahkamah Pejabat Peguam Negara. Yang berhormat Datin Seri Paduka dan Haja Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, yang juga pendaftar tanda perniagaan, paten dan reka bentuk perindustrian berkata, ketika negara terus berusaha mengembangkan ekosistem sukan, semua atlet, jurulatih, pelajar, penyelidik dan pengusaha harus berfikir secara kreatif tentang cara menangani cabaran setempat dan menghasilkan nilai bagi komuniti yang lebih luas. Ini kerana kesedaran dan kefahaman tentang harta intelek akan membantu memastikan inovasi, jenama dan hasil kreatif tempatan diiktiraf, terlindung dan mampu menjana nilai. Dianjurkan oleh Pejabat Harta Intelek Brunei, Pejabat Peguam Negara, acara bertujuan meningkatkan kesedaran akan kepentingan harta intelek dalam menggalakkan inovasi, kreativiti dan peluang komersial terutama dalam industri sukan negara. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam malam tadi menganjurkan Malam Kebudayaan Merdeka Malaysia 2026. Acara yang diadakan bagi memperingati Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 dan Hari Malaysia 2026 bertujuan mempromosikan warisan seni dan budaya negara itu kepada masyarakat di negara ini. Hadir Tuan Jurutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Majlis diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan dari Kelantan dan negara Brunei Darussalam. Penganjurannya mencerminkan komitmen berterusan Suruhanjaya Tinggi Malaysia dalam memperkukuh hubungan persahabatan antara Malaysia dan negara Brunei Darussalam, khususnya melalui pendekatan seni dan budaya. Usaha seumpama itu juga dihasrat dapat terus menyemarakkan semangat patriotisme di samping memperkukuh nilai persahabatan dan kerjasama yang sekian lama terjalin antara kedua-dua buah negara. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Ingin mencuba bakat sebagai penyiar berita, penyampai rampai pagi atau berminat untuk menjadi penyampai sukan? Datanglah ke booth bahagian berita dan hal ehwal semasa di Dewan 1 Bredex Jerudong pada 15, 17 dan 18 Oktober 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Penyertaan dibuka kepada warga negara tempatan berumur 19 hingga 35 tahun. Jika berminat, pastikan auda membawa CV dan 2 keping gambar terkini. Jumpa auda di sana.
0: Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE pagi tadi mengadakan Pesta Konvo 2026 di sebuah pusat beli belah di Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Musa bin Haji Adinin, pengarah urusan Kumpulan Syarikat-Syarikat Adinin selaku ahli lembaga pengelola IBTE. Pesta Konvo menampilkan pameran kerjaya yang memberi peluang kepada graduan untuk meneroka langkah seterusnya selepas tamat pengajian yang mengumpulkan syarikat dari pelbagai industri dan institusi pendidikan tinggi untuk berhubung terus dengan pelajar dan graduan IBTE. Pesta Convocation 2026 juga diisikan dengan pengagihan jubah tamat pengajian dan jemputan. Melalui gabungan pameran kerjaya, peluang melanjutkan pelajaran serta pengagihan jubah ia bertujuan untuk menyokong para pelajar yang bakal menamatkan pengajian beralih dari pendidikan teknikal dan vokasional ke pekerjaan, keusahawanan, pendidikan lanjutan dan laluan lain. Galeri Jubli Emas Hubungan Pertahanan Negara Brunei Darussalam dari Republik Singapura memperlihatkan hubungan erat antara kepimpinan dan institusi pertahanan kedua-dua negara. Ia sekaligus mencerminkan kesinambungan kerjasama yang terus berkembang dan diperkukuh merentasi generasi. Galeri tersebut dibuka secara rasmi kemarin di Hub Tenaga Brunei, Dermaga Diraja. Ia dibuka kepada orang ramai bermula hari ini hingga 25 Oktober. Jadual lawatan boleh dirujuk melalui akaun Instagram rasmi Kementerian Pertahanan @MindDevBrunei. Jabatan Kerja Raya memaklumkan beberapa penutupan jalan sementara bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan dijalankan. Sebahagian daripada Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha ditutup sementara hari ini dari pukul 2 hingga 4 petang. Penutupan disebabkan kerja-kerja konkrit ruang perhentian bas di jalan berkenaan berdekatan Hotel Badi'ah Hala Tumasik. Sementara itu, sebahagian jalan di beberapa persimpangan lampu isyarat di Jalan Sultan Omar Ali Safuddin, Simpang 11 Tamu Selera, Jalan Jerudong, Jalan Pulau Kubu, Jalan Kadong dan Lebuh Raya Sultan Hassanal Bolkiah ditutup sementara bermula hari ini hingga 22 Oktober. Penutupan bermula pada pukul 10 malam hingga 4 pagi. Ia disebabkan kerja-kerja pemotongan dan pemasangan loop sensor baharu. Manakala esok, sebahagian jalan utama Berakas Hala Berakas Kem akan ditutup sementara. Penutupan bermula 10 malam sehingga 5 pagi bagi kerja-kerja penyelenggaraan di jejambat berkenaan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Berita luar negara selepas ini.

Pihak berkuasa Romania mengesahkan sebuah kapal komersial yang berlabuh di perairan wilayah negara itu terbakar. Kesemua anak kapal berjaya diselamatkan. Menteri Pertahanan Romania, Radu Miruta, menyatakan punca kebakaran masih belum dapat dipastikan sama ada akibat serangan drone, sementara siasatan lanjut sedang dijalankan. Pihak berkuasa maritim mengesahkan kapal kontena berdaftar di Singapura GFS Pride dilaporkan tenggelam berhampiran saat Hormuz selepas diserang. Kesemua 21 anak kapal tersebut dilaporkan selamat dan berjaya dipindahkan. Kejadian itu menjadikan jumlah keseluruhan kapal yang tenggelam kepada 3 buah sejak Perang Amerika Syarikat Iran bermula pada 28 Februari lalu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyambut baik pembebasan seorang kaki tangan pejabat utusan khas untuk Yaman yang ditahan oleh kumpulan Houthi sejak 2024. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq berkata, Sami Al-Kalabi kini telah pulang ke rumah keluarganya. PBB terus menyuruh Houthi untuk melepaskan semua kaki tangan yang masih ditahan dengan segera dan tanpa syarat. Para tahanan terdiri daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Bukan Kerajaan Antarabangsa dan Tempatan, masyarakat awam serta misi diplomatik. Setakat ini, 71 anggota PBB masih ditahan oleh pihak berkuasa Houthi. Kongres Tenaga Majlis Minyak Dunia WPC ke-25 yang berlangsung di Riyadh terganggu disebabkan serangan di lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid. Serangan memaksa syarikat-syarikat gergasi tenaga antarabangsa membatalkan penghantaran perwakilan pada kongres tersebut. Pimpinan Besar Industri Minyak Global selama 5 hari dirasmikan pada Ahad menghimpunkan para pegawai kerajaan dan eksekutif tenaga dari seluruh dunia di pusat pameran dan persidangan Riyadh yang terletak kira-kira 10 kilometer dari lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid. Serangan berterusan dan gangguan meluas pada jadual penerbangan antarabangsa memaksa kebanyakan peserta mengubah rancangan perjalanan. Hujan lebat yang melanda Istanbul mencetuskan banjir besar dan tanah runtuh di beberapa kawasan. Keadaan tersebut mengakibatkan gangguan teruk kepada kehidupan harian penduduk setempat. Kebanyakan jalan raya, terowong, kediaman dan premis perniagaan dinaiki air bah. Pengangkutan awam juga terjejas dengan beberapa perkhidmatan tergendala manakala kesesakan lalu lintas meningkat dengan ketara. Pihak berkuasa menerima ribuan laporan kecemasan dan mengerahkan ribuan anggota bagi operasi menyelamat. Di Brazil, hujan lebat São Paulo menyebabkan banjir kilat dan situasi cemas apabila kenderaan terkandas di dalam terowong lembah Anhangabaw. Air naik mendadak dalam tempoh singkat memaksa pemandu dan penumpang keluar menyelamatkan diri. Datuk Bandar Brazil menyifatkan hujan tersebut di luar jangkaan selepas 40 mm air bertakung dalam masa beberapa minit menyamai 40% turunan hujan selama sebulan. Media kerajaan Korea Utara melaporkan negara tersebut menguji 2 jenis peluru berpandu pelayaran strategi yang dilancarkan dari kapal selam bagi mengesahkan keupayaan misi tentera laut mencegah perang. Ujian disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan tentera di laut luar pantai.

0: Thai Timur. Menurut agensi berita pusat Korea, KCNA, ia tidak memberi kesan buruk kepada keselamatan negara-negara jiran. Beralih ke sukan, saingan Liga Juara-Juara UEFA diteruskan awal pagi tadi dengan 9 perlawanan. Feyenoord menewaskan Como 19-0-7-3-2. Las tewas 3-6 kepada Liverpool, AS Roma kecundang di Real Madrid 3-4. Aston Villa menang 6-0 ke atas Fenerbahce. Glim menang tipis 1-0 ke atas Borussia Dortmund. Manchester City tewas 2-4 kepada Paris Saint-Germain. Real Betis menang 3-2 ke atas FC Porto. Shakhtar Donetsk mengalahkan AEK Athens 3-1 dan Slovan Bratislava tewas 0-3 kepada VfB Stuttgart. Daniil Medvedev, pemain Rusia, melangkah ke suku akhir kejohanan tenis Master Shanghai selepas menumpaskan Stefanos Tsitsipas, pemain Greece, dengan keputusan 6-4-7-5. Daniil Medvedev dijadualkan berdepan pemain Amerika Syarikat Tommy Paul yang sebelum itu marah selepas menundukkan wakil Belgium Zizo Bergs. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pendekatan Hall of Nation diperlukan untuk meneroka peluang dalam dunia sentiasa berubah. Kefahaman tentang harta intelek membantu memastikan inovasi, jenama dan karya kreatif tempatan diiktiraf dan terlindung. Galeri Jubli Emas Hubungan Pertahanan Brunei Singapura mencerminkan pengukuhan kerjasama merentasi generasi. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Aisyah Jailani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 3 petang, waktu negara kita, Brunei Darussalam.

0: Biskita sedang mencari pekerjaan?
1: Mahu mengembangkan kerjaya?
0: Atau masih menerka pilihan selepas tamat pengajian?
1: Semuanya ada di IBTE Career Fair 2026.
0: Jumpa para majikan daripada pelbagai industri. Terokai peluang pekerjaan dan peluang pengajian. Serta luaskan rangkaian Professional Biskita. Hari Khamis, 15 Oktober 2026 dari pukul 9.30 minit pagi hingga 4.30 minit petang di Munawarah Hall, Setia Point, Berakas. Khusus untuk graduan-graduan lepasan IBTE sahaja. IBTE Career Fair 2026, peluang bermula di sini. Masa depan dibina hari ini.
2: Ya, 1.17 minit tengah hari waktu negara kita Brunei Darussalam. Ya, selamat tengah hari semuanya. Terima kasih masih lagi bersama kami di Mesra Harmoni. Dan selamat meneruskan tugasan AUDA di sebelah tengah hari ini.

0: hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia bersama kita lagi dalam rancangan Nur Iman. Ya, seperti biasa, rancangan Nur Iman telah hadir di hadapan saya yang mulia Ustaz Haji Mus Krisman Safari. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.
0: Ya. Kita bersua lagi ya Ustaz untuk ya, kali ini.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Ya, dan insyaAllah kita akan bawakan satu tajuk yang jarang kata ni memang juga berligar dalam kehidupan seharian kita. Iaitu sifat berputus asa. Ya, sifat berputus asa bukan hanya kerana ditinggalkan kekasih ni Ustaz.
1: Masya Allah.
0: Putus cinta. Sebenarnya kita akan mengupas lebih besar lagi. Putus asa dalam kehidupan, gagal dalam meneruskan kehidupan. Jarang kata ni berfikir macam mana untuk mencari rezeki yang lebih. Anak-anak, peperiksaan, gagal dalam peperiksaan dan sebagainya. Jadi inilah yang akan kita kongsikan bersama dengan Yang Mulia Ustaz, dan insyaAllah Ustaz akan menerangkan lebih lanjut dan juga membawakan sedikit

0: kisah-kisah menarik. Ya, untuk itu saya serahkan kepada Yang Mulia Ustaz. Silakan Ustaz.
1: A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'a wa la amma ba'd. Jadi alhamdulillah, terima kasih Kajah Pau dan juga para pendengar kita ni yang mendengarkan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan dalam keadaan gembira, dan kalau boleh ialah kalau hidup kita ni tertekan kerana berputus asa, kita ni masih ada peluang. Maknanya walaupun tertutup satu pintu, pasti akan terbuka 10 pintu lagi. Tapi macam mana kita ni kan membuka pintu tu, mesti ada kuncinya.
0: Betul.
1: Jadi kunci-kuncinya itu insyaAllah kita akan cuba untuk memikirkan dan juga membayangkan. Baik, bercakap kita ni mengenai dengan berputus asa. Kalau kita ni melihat ke Jepang, ada kalimat-kalimat berputus asa ni dalam Al-Quran ni ada beberapa-berapa tempat lah. Macam contoh dalam surah Al-Hijr ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Ini maknanya, dan orang-orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya itu ialah orang-orang yang sesat. Jadi di sini kita ni akan bercakap mengenai berputus asa ni, maknanya pelbagai skop ah. Macam contoh dalam hidup kehidupan kita ni. Dalam kehidupan kita ni ada orang macam-macam baru berusaha satu dua sudah tahe macam tu. Keduanya lagi ada orang macam belajar sudah tahe. Ataupun ni kita ni mencuba sudah, di apply sudah, semua kena tulak dan indah kena apa, indah diperakui contoh.
0: Anu benya orang putih give up.
1: Give up. Jadi bila sudah keadaan macam itu tu sudah tak kuat. Umur sudah macam mana dan sebagainya. Okey. Lepas tu lagi kalau orang yang macam contoh kan meluruskan makhraj hurufnya. Bertahun-tahun ku belajar kha ka-nya. Do sha sa macam bahasanya tu bertahun-tahun sudah ku belajar. Depan dia kan lurus-lurus. Tabung kali contoh. tapi indah mengapa? Maksudnya itu kita ni jangan berputus asa. Sama juga dalam kehidupan orang berumah tangga. Kan berumah tangga ni struggle-nya, ujiannya.
0: Banyak.
1: Ada yang dikurniakan anak, ada yang tidak dikurniakan anak, ada orang dikurniakan anak ramai. Ada dikarenakan macam-macam. Pasal itu lagi, sudahlah kita ni anak ramai, hidup lagi susah.
0: Betul.
1: Akan membasarkan lagi orang ni cuma, orang tu pulang anak-anak ni cuma nak. Jadi berfikir kita ni. Jadi dalam perkara ini sama juga isu yang berkaitan tentang orang berputus cintanya kita nak kejap bawah tu bercinta bertahun-tahun tiba-tiba terputus di pertengahan jalan. Jadi kita ni ada yang mungkin sampai sanggup bunuh diri.
0: Betul.
1: Ada yang sampai sanggup ni kita ni hilang rasa. Induk ada terasa lagi arah lelaki, induk ada terasa lagi arah bini-bini. Abek takut sama-sama. Contohlah. Jadi dalam perkara-perkara macam ini kita ni banyak kita ni lihat sebenarnya. Tapi kalau kita ni tanya pada diri kita ni, apa motif kita ni Allah ciptakan, dan apa kan kita ni bawa nanti kalau sudah kita ni meninggal. Sebab itu kadang-kadang kenapa orang stres, berputus asa ataupun give up ni kita ni, sebab oleh berfikiran ujian itu bertubi-tubi lah. Sudah jatuh ditimpa tangga, lepas satu lagi diusaha macam mana, tidak pandai kan menjadi, baru setahun, dua tahun, tiga tahun. Okey, jadi di sini konklusinya, pertama kita ni melihat dulu di dalam kita, dalam kehidupan kita ni, contohlah orang yang hidup berkeluarga, orang yang kita ada digunakan anak, ataupun orang yang bersusah payah untuk mencari pekerjaan. Pertama sekali, apa kan kita ni lihat? Lihat kepada apa? Refleksi diri sendiri. Sebab ada satu baca dalamnya kita ni ada disebutkan katanya pada zaman dahulunya, pada zaman dahulu orang-orang yang sebelum kamu, kalau bis dorang ini macam dalam keadaan yang sakit, dorang ini dalam keadaan yang sakit, bila sudah sakit dorang itu maksudnya mencuba sudah ini, ia sampai indah kita pikir lain bah. Habis-habis pun macam contoh tangannya sakit, pandaikan baik-baik ke apa, ambilnya pemarang.

0: di tetapnya tangannya itu, di karatnya berdarah sampai mati. Jadi di dalam dikatakan itu Allah Allah Taala mengatakan kira macam hadis qudsi dah memberitahunya itu dorongan ini membunuh diri sendiri. Jadi di sini memberi kita ni pengajaran. Pengajaran yang ada berlaku, kalau kita ni ada masalah macam mana sekalipun, jangan kita berputus asa. Sebab semua ini ada jalannya. Kan ada kan katanya dalam Quran, walau anna ahdal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatan minas samai wal ardh. Ya, kalau lah satu qaryah itu, walau anna ahdal qura amanu, pertama beriman, lepas itu kedua wattaqu, mana bertakwa, la fatahna alaihim barakatan minas samai wal ardh, pasti Allah akan mukakan pintu apa tu berkah, keberkatan daripada langit dan bumi.
1: Okay. Dan jalan keluar.
0: Jalan keluar. Itu jalan keluar adalah yang kalimat takwa tu. Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Jadi jalan keluar ini, ingat dahulu apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki kepada apa ni kita ni tanpa dikira-kira. Contohlah kita ni lah kerja bawah, ada zaman-zaman sekarang ni orang-orang muda-muda kita ni ataupun orang yang sudah apa graduatean ya, orang keluaran-keluaran ni, dorang ni struggle, dorang ni berusaha untuk mencari rezeki ataupun mendapatkan pekerjaan. Baik, saya ada terjumpa hamba Allah, bila ditanya, ia baru setahun ataupun berapa bulan lepas daripada belajar luar negara, tiba-tiba ia dapat kerja. Bila ditanya apa kuncinya, pertama katanya, jangan putus asa ustaznya. Nya akunya kalau kuaplay sajanya. Tapi di sebalik itu, apa yang membuatkan ianya boleh berjaya? Saya melihat kepada aspek yang lain. Mananya orang ini adalah orang yang menjaga dan membaca ayat suci Al-Quran. Jadinya jelaslah dalam firman mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmah. Mana diturunkan Al-Quran ini menjadi ubat dan juga rahmah. Jadi pasti dalam kalimat-kalimat ayat yang kita ceritakan tadi itu, ia akan beri kita jalan keluar. Sama juga apa lagi jalan keluar yang kita ni kena suruh buat. Jadi maknanya memperbanyakkan istighfar. Istighfar ini benar Allah Ta'ala sudah fakultus ta'firu, apa ni, maknanya katakanlah kamu istighfar itu, sungguhnya Allah tu maha pengampun. Lepas itu dengan kamu membaca apa istighfar ni, Allah akan bagi kita ni apa tu namanya, wayursilis sama alaikum midrara. Allah akan berikan, turunkan hujan. Lepas itu Allah akan membagi kita ni harta, anak dan sebagainya. Jadi di sini kuncinya itu adalah dengan memperbanyakkan istighfar. Tapi bukan hanya sekadar istighfar, tapi kita ni melaksanakan kewajipan. Jadi jaga kewajipan-kewajipan yang kita ni buat. Kadang-kadang ada orang cakap macam ni, kerja pau, aku sudah sembahyang ustaznya, istighfar aku sudah, bukan lagi istighfar, istighfar pun sudah, macam-macam, sampai aku tersabut aja japa contohlah, tersabut. Tapi dalam perkara-perkara macam ni masih jubanya. Cuma anak kan tu, jangan dilihat daripada sana. Kalau kita ni lihat sana, kita ni seolah-olah memaksa Allah Ta'ala untuk Allah membagi apa yang kita ni mahu. Sedangkan yang kita ni mahu ni belum tentu baik untuk kita ni di sisi Allah. Tapi Allah bagi kita ni di sebaliknya. Contoh, kita ni ingat masih, saya ada terbaca dalam kitab Sirah Nabawiyah tentang kisah bapa, apa tu, Nabi Allah Yusuf, iaitu Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Rupanya Nabi Allah Ya'qub ni, rupa-rupanya ia ada adik-beradik. Adik-beradiknya ni apa namanya tu, apa, indengam pasal dangki. Dangki sebabkan oleh apa? Sebab bapan kepada Nabi Allah Ya'qub ni sentiasa mendoakan keberkatan, kenyakitan ni mudahannya baik dan sebagainya, mudah dapat zuriat yang baik. Jadi timbul isu, apa, iri hati adik-beradik kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ya'qub. Jadi Nabi Allah Ya'qub pun mintalah pandangan arah bapanya. Bapanya, macam mana kandinya? Anu, contohlah abang ku aninya.
1: Bapanya adik, tu ada nama ustaz? Bapanya tu ada nama.
0: Siapa namanya?
1: Bapa Ya'qub itu ada, ada bapanya.
0: Ya, siapa nama apa
1: bapa
0: tu?
1: Nabi Ya'qub.
0: Nabi Allah, Nabi Allah, saya ni terjumpa juga. Okey, nama apa dulu? Macam mana dulu? Yang penting bapa kepada Nabi Allah Ya'qub, ya akan apa namanya itu menasihati. Takut saya terputus cerita dia. Sementara saya tak kenang. Jadi semasa ia bercerita anu tu, ia

0: menyuarakan itu, yang dicakapkan oleh bapanya ni, dia katanya apa tu, Yakubnya, apa adik-beradikmu tu namanya Isu. Namanya Isu. Ini yang saya terjumpa dalam kitab Sirah Nabawiyah ni. Jadi bila sudah bercakap macam itu, kata bapanya ni, macam mana aku akan menyelesaikan masalah kamu ni? Kenapa? Sebabnya aku ni sudah tua. Aku ni sudah beruban. Aku ni sudah lama. Aku sudah ni. Anda aku dapat ikan bantu kamu. Macam cerita Tiga Abdul. Kurang lebih tercuma. Anda pulangkan sama. Agaknya kan bagi kita ni bayangan. Yang kan malar berkelahi. Tapi ni macam mananya kamu menyelesaikan ni. Jadi akhirnya bapanya ni, apa tu, membagi yang kita ni nasihat kepada apa tu Nabi Allah Yakub ni, kalau macam itunya, bah, bisa tak kamu pindah? Pindah tu mana berhijrah. Berhijrah, ada yang saya terbaca tu ya, berhijrah ke Iraq. Wallahu a'lam. Ini ada punya kita ni, ringkasan saja saya baca sebab jangan terlalu panjang benar kisah tu.
1: Ringkas
0: saja. Jadi setelah daripada sana, Nabi Allah Yakub pun punya kita ni mengemas-ngemas barang, dan akhirnya ia pun berpindah ke Iraq.
1: Menjauhkan
0: diri. Lepas daripada sana, yang berlaku, barulah ia rasa tenang. Jadi maknanya di sini, kita ni melihat dalam permasalahan kita ni pasti ada jalan keluar.
1: Betul.
0: Aning poin yang saya cakapkan ini, maknanya tu, walaupun tah dalam isu kekeluargaan ada masalah, jadi dalam segala-gala isu dia bukannya berakhir dengan permusuhan, perkelahian, pembunuhan, bukan, bah. Tapi kita ni ada cari jalan berhijrah. Sebab tu Nabi SAW, Allah perintahkan untuk berhijrah. Untuk mengelakkan daripada berlakunya, hanya kita ni satu mental health, terganggu, terkacau dan sebagainya. Kita ni ambil daripada sana. Lepas satu, kalau kita ni lihat lagi ketika mana Nabi Allah Yakub, kan nabi, anaknya kepada Nabi Allah Yusuf kan. Kan Nabi Allah Yusuf kan kena biasalah oleh adik-beradinya. Ia kan anak kan kena bunuh, tapi kena buat macam mana, kena buang dan kena jual. Cuma itulah perjalanan. Kita ni cerita sedikit dahulu. Saya akan memberitahu kisah ni mengenai dengan betapa kita ni sebagai indung, ia akan berputus asa bah untuk kan mencari anaknya Yusuf ini. Jadi cerita ini ada disebutkan dalam ayat suci Al-Quran dalam surah Yusuf, iaitu ayat 86. Jadi di sini kata Yakub, Nabi Allah Yakub, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Allah Yakub berkata, sesungguhnya aku mengadukan kesusahanku. Ingat ah? Ia mengadukan kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Dan aku mengetahui dan pantaran wahyu daripada Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Itu kita ni ambil pertama lagi. Lepas satu katanya, begitunya, ya bani, ya bani ya zahabu fatahassasu min Yusuf wa akhih wa la tai'asu min rahillah innahu la ya'asu min rahillah illa alqawmul kafirun. Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita mengenai dengan Yusuf. Dan saudaranya Bunyamin. Dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa daripada rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Tadi kena sabut, wa may yaqnatu, siapa yang berputus asa? Ya, melainkan orang yang sesat. Tapi ini wala tai'asu, mana janganlah kamu putus asa. Sama kalimatnya. Tapi nya apa, melainkan orang yang putus asa ini adalah orang yang kafir. Kafir ini maknanya orang kufur. Jadi di sini saya rumuskan sedikit . Sekarang panjang cerita kita, cerita lain terpulang jadinya. Yang kan kita ni begitu di sini, setiap kesusahan, setiap permasalahan yang diajarkan dari oleh Nabi Allah Yakub, kita ni mengadu pada Allah. Contohlah kejapau. Kita ada kan, kalau orang yang kan kita ni berjodoh, walaupun bercintun-bercintun, Romeo dan Juliet bertahun-tahun, akhirnya kita ni ada disuruh dan digalakkan untuk sembang istikhara. Jadi bila sembang istikhara, bila kena tunjukkan, ataupun ada lagi punya syarat-syaratnya. Di malam ku terbayang memuanya, contoh. Terbayang macam mana usul muanya, giginya macam mana, contoh. Contoh awak sekali di dalam sana ada lagi ceritanya tu dalam bayangan kita ni seolah-olah memilih si A. Mananya kalau hati kita ni kan hati seseorang itu memang sudah dalam otaknya tu A tetapi tetapi ia sembahyang istikharah. Mana seolah-olah apa yang diharapkannya tu ia tersedia tu bah. Faham tak?
1: Ya.
0: Tapi kita ni meminta supaya Allah tu menunjukkan kita ni jalan. Jadi jalanan ni kadang-kadang ada orang boleh menerima, ada orang kadang-kadang tak menerima. Sebab kenapa? Baginya aku mau macam ni, tiba-tiba jadi macam ni. Jadi apa-apapun ketentuan Allah tu ia telurus wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Jadi kita ni merancang tapi Allah yang menentukan. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, macam orang yang bekerja. Betul. Pada zaman sekarang, berapa ramai graduan kalau kita ni baca arah media sosial, mengadu dan mengadu dan mengadu. Indah salah. Itu adalah hak masing-masing. Dan itulah kita ni punya, kita ni, kalau kita ni imbas balik, jangan ada yang saya terbaca kadang menyesal banyak. Menyesal aku belajar tinggi-tinggi.
1: Cuma ni jadinya.
0: Akhirnya sama je nak bekerja. Bekerja sana pun dia jangan benar, betul. Saya beritahu. Bukan bis kita seorang yang menghadapi, tapi ramai orang menghadapi. Kadang-kadang kita ni melihat manis di hadapan mata, kerana melihat kejayaan itu seolah-olah melumpuk kejayaannya. Tapi, ialah, kita ni mesti melihat dulu adakah kejayaannya atau dapatnya kerajaan itu dengan jalan yang lurus ataupun sebaliknya. Ingatkan balik saja, paling senang, paling mudah. Kalau saya melihat zaman sekarang ini macam-macam boleh berlaku. Jadi kalau jalan yang lurus, rezeki yang diterima sepanjang itu alhamdulillah sepanjang berkat hayat. Tapi kalau jalan yang delurus, contoh ada orang kadang-kadang ialah apa istilahnya tu,
1: ada orang dalam
0: tu,
1: contoh
0: memang dalam bangunan bang tujuh tak main bersurung-surung makin bersuruk-suruk, faham tak kita tu
1: peradian lah contohnya peradian
0: apakah bentuk-bentuknya lah, maksudnya tu siapa-siapa pun terbuatan ni boleh tak terbuatan tu dia tak boleh walaupun tahu orang macam mana tapi jadi macam mana tak ya. Jadi kan dilihat aku nak terpakai sana ni. Tapi rupa-rupanya ada sedang orang yang terpakainya. Contoh jadi kalaulah tu apanya kita ni pembuatan tu jenis macam itu di jalan yang indah lurus, walaupun pada dasarnya aku memohon juga kononnya contoh tapi bila memohon rupa-rupanya memang itu sudah kena target payah tu juga walaupun tahnya kita ni dah terjawab kah apakah bentuknya akhirnya ya, cuma itu juga jadi jalan macam mana kita ni ingat balik satu saja tu nah gaji yang kita terima tiap bulan itu kalau jalan yang salah kita ni kan menanggung. Bukan menanggung apa tu. Indah berkat.
1: Indah berkat. Satu perkara.
0: Jadi bila sudah yang kan diterima gaji tu indah berkat sepanjang hayat kita ni, apaan kita ni bagi arah anak-anak. Itu yang kita ni mesti fikirkan.
1: Benar. Okay. Lurus. Lagi diubah.
0: Lepas satu, yang ketiganya, kalau kita ni lihat, bagi orang yang macam contoh, orang berumah tangga, kadang-kadang dalam kehidupan berumah tangga ni ada orang suka yang kan mau untuk apa namanya itu kan mengakan hubungan macam-macam cara usahanya tapi akhirnya apa jadi? Jadi di sini tah menunjukkan kepada kita ni ini tidak akan terus jalan macam itu melainkan kita ni ini ada tempat pegangan dalam kehidupan kita ni. Siapa pegangan kita ni tu? Allah Ta'ala. Jadinya sebab itu dengan kita ni meyakini dengannya ada Allah Ta'ala pemberi rezeki, hanya kita ni memberi kita ni bermacam-macam nikmat, memberi kita ni ketenangan, membuka pintu hati kita ni, membuka jalan kita ni, insya Allah. Bila kita ni yakin kepada Allah Ta'ala, pastinya Allah akan bagi kita ni jalan. Tapi itu tu jalan itu ia akan terus-terus. Macam kita kan syurga kan, kan masuk syurga mesti ada kuncinya. Apa kuncinya? Sembahyang. Jadi maknanya di sini dalam kita ni melalui menjalani kehidupan-kehidupan ini, kita ni imbas kembali, reflect diri kita ni. Jadi adakah kita ni sebatah-batah ni? Adakah kita ni ini apa namanya tu? Ingat pada Allah Ta'ala selalu.
1: Betul.
0: Atau persoalan kita ni ni. Munsudahnya kita ni, bila sudah dibagi keraja, ataupun diberikan keraja, tapinya meetingnya dah berhenti. Contoh. Lepas satu lagi, ada yang berlaku, ni lompatan ni kejah pau. Saya dah terbaca dalam satu media sosial arah thread. ada orang meluahkan rasanya. Mm-hmm. Tapi saya yakin ia tidak salah. Itu hak

0: haknya masing-masing untuk ibu suara. Ya begitunya, ya, guru-guru ini tahu sudah mengajar, ya, cuma itu. Lepas satu katanya, kalau dibuat program-programnya, acara-acaranya, karena minta lagi duit guru ini. Saya baca pun dalam sepanjang-panjang itu, memang betul. Di dalam kita ini sepanjang-panjang, jontoh jauh, walaupun dia pegawai, kaya ketua, kaya apa, kaya, pasti ada komitmen. Bila ada komitmen itu, kalau sekali dua, mungkin insyaAllah orang akan okey. Orang akan bercakap. Tapi kalau sudah dalam setahun itu program itu banyak-banyak, lepas tu meminta lagi duit ada guru-guru. Saya yakin, sebab kalau sebagai kita ni ketua lah contoh, yang mengandalkan lah contoh, kalau tidak ada duit macam mana kita ni akan mengandalkan acara itu?
1: Jalan-jalan.
0: Pasti kita ni akan menggunakan duit sendiri. Ada orang cakap, ikhlaskan saja. Betul. Tidak salah. Itu bagi orang yang keupayaan, alhamdulillah, silakan.
1: Mampu.
0: Itu okey. Kalau ia akan bercakapnya macam ini, ia tak membayangkan, bayarkan. Apa je payahnya? Tapi orang lain itu kita ni dah tahu kesusahan orang yang mereka komitmennya. Jadi di sini kita ni melihat, tak sampai kadang-kadang ada orang berputus asa ni. Awak, bapa aku lagi cuma ni, ngalih saja aku nya, bapa aku cuma ni. Kadang-kadang aku juga keluar duit aku cuma dia, macam-macam timbul. Jadi dalam perkara cuma ni, kita ni melihat apa sebenarnya yang akan kita ni lihat bah, dan apa matlamat dan motif, dan ada kalimat dikatakannya tu bagus ah, ya. Kalau akan membuat program, ada sudah duit diperuntukkannya aja tu, contoh. Baguslah. Maksudnya itu memang ada lah. Awak, tapi tak kadang-kadang persoalannya mana dia? persoalannya. Atau yang baru saya terbaca. Jadi bila orang terbaca ini, maknanya concern itu ia akan boleh melibatkan kepada mental health.
1: Betul.
0: Tekanan kehidupan, tekanan ekonomi.
1: Apatah lagi dengan balasan komen dari orang itu.
0: Itu bermacam-macam.
1: Itu yang menambah lagi.
0: Sebabnya itu bukan apa tu,
1: kan? Positif dan negatif.
0: Kalau kita ni melihat kepada negatif, negatif tu tak
1: jadinya.
0: Jadinya. Tapi kalau kita ni ambil kepada positif, contoh yang positif kita ni beritahu, yang apa putus asa ni, bah.
1: Betul.
0: Kalau kan berputus asa, awak suruh mati.
1: Betul.
0: Betul. Aku bunuh diri, contohlah, daripada aku macam mana, daripada macam mana, tapi luas bumi ni bah, Allah Ta'ala ni pasti ada jalan.
1: Betul.
0: Dan Allah ni akan menguji, iza ahabba qawman ibtalahum, apabila Allah mencintai satu kaum itu, Allah akan uji. Jadi ujian kita ni itu, kita ni lihat bah, benar indah sama dengan ujian kita ni, contoh.
1: Betul.
0: Nampak seindah di hadapan mata, tapi di hati menderita. Kadang-kadang kita ni lihat seindah saja pakaiannya itu, seolah-olah menunjukkan satu kekayaan, tapi belum tahu rupanya angan-angan. Jadi
1: benar.
0: Di sini menunjukkan arah kita ni, kalaulah kita ni berterusan untuk memikirkan ke tahap sesuatu yang kita ni rasa apa yang penting dan penting dan sebagainya, itu tak menyebabkan kita ni kadang-kadang tertekan.
1: Betul.
0: Contohlah kita ni ada orang makanan, jadi kan makan itu ada orang melihat rasanya macam ada kelas nasi sama telur apa jua, ataupun nasi katoknya ada nasi sama sambal dua apa jua, contoh orang melihat daripada sana macam seolah-olah anda dano. Tapi orang dah tahu berapa struggle-nya orang akan mencari untuk kan sesuap nasi. Tapi itu keyakinan itu menyebabkan Allah bagi jalan. Lepas satu lagi, kalaulah idakan arah kita ni, contoh harapan kita di menggunung, tapi Allah kurniakan kita ni anak. Satu hari nanti anak itu akan mendapat sesuatu yang kita impikan. Yang penting jangan putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Lepas satu, jangan kita ni, ya tetap berputus asa. Ada orang kadang-kadang, ia berputus asa benar. Semua orang melalui, cuba tanya. Dan saya bila saya membaca, berapa ramai orang yang berjaya dalam kehidupan, mereka bermula daripada kegagalan. Jadi maknanya di sini, bila kegagalan itu berlaku, itu bukan menandakan penghujung kehidupan, tapi itulah permulaan jalan. Jadi bila kita ni banyak-banyak, insyaAllah usaha kita ni, yang penting contoh, kan kita ni kena beritahu, faiza azam tafatawakal Allah. Kalau kita ni berusaha, maka kita ni bertawakallah kepada Allah. Jadi ketawakalan kita ni tu kadang-kadang ada orang dada menghadapi dan memahami mengenai isu tawakal. Sebab tu dalam kalimat atunya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ya, siapa yang bertawakal kepada Allah, memadailah hanya kepada Allah saya tawakal. Jadi apa-apapun kejapau, secara kesimpulan. Bukan peluang menutup tah. Ini sebagai mukadimah kita ni. Kan membagi tahu bahawa dalam kehidupan kita ni semua orang akan diuji sehingga kita ni berputus asa. Sampai kita ni kadang-kadang di tahap sesuatu yang di luar daripada pikiran kita ni.
1: Betul.
0: Namun

0: bangun, kita ni lihat dahulu. Apa penyebab ya kita ni berputus asa tu? Adakah satu atau ke apa dengan ini, keperluan kita ni, keinginan kita ni, ataupun untuk ke kesenangan kita ni. Kalau kita ni anggap barang-barang macam ini ni, contohlah ada nasi, ada telur. Adakah kita ni stres kalau atau nada ayam kah, nada lauk kah, nada daging kah macam tu. Kalau kita ni rasa macam tu, kita ni akan rasa Allah, bete ngelihat aku sudah ni malas tu. Malas tu sudah dah. Apa sih yang anu makan tu contohlah. Jadi kita ni tu rasa seolah-olah ya Allah, kita ni terlupa Allah bagi kita ni rezeki sudah tu.
1: Rezeki sudah.
0: Rezeki sudah tu. Tapi indah sama seperti orang lain.
1: Betul.
0: Ganya nilainya tu, kadang-kadang kita ni melihat macam contoh wang ringgit seringgit sama saja sebenarnya. Tapi yang membezakan tu apa? Hasilnya. Di mana dia dapat? Adakah rezeki yang halal ataupun rezeki yang haram? Itulah kadang-kadang indah di hadapan mata belum tentu sesuatu yang menenangkan hati kita ni. Wallahu
1: betul,
0: alam.
1: Cantik ustaz. Ya, jadi memang sesuatu yang apapun terjadi dalam kehidupan tani, kalau kita ni bersyukur, apa yang ada tu akan indah.
0: Betul.
1: Walaupun orang kata ni ustaz makan nasi sama telur ya, tapi bagi ustaz sesuatu yang nyaman di sana. Jadi bagaimana kalau kata ni apa yang orang tani bersyukur nyaman sudah jadinya lah. Kalau tani tidak bersyukur, memang kata dia rasa putus asa. Hari-hari makan telur, hari-hari makan telur.
0: Kaya.
1: Contoh.
0: Dalam kalimat kita tu, pernah saya terbaca ni adalah dalam satu media sosial itu juga. Nya awalnya senangnya cakap syukur adanya. Awah alim tak tahu merasa macam mana keadaanku ni.
1: Betul.
0: Tapi ingatkan balik, kita ni lahir sama daripada rahim seorang ibu, daripada orang yang tiada apa-apa.
1: Betul.
0: Tapi yang mengadakan tu apa tu siapa? Itu persoalannya tu. Siapa yang membesarkan kita ni? Siapa yang mengizinkan untuk kita ni sampai kita ni berjaya? Siapa? Tapi kita kadang-kadang kita ni lihat apa yang zahir, tapi secara batinnya yang menyembuhkan, memberikan siapa? Allah. Itu yang kita ni kadang-kadang terlepas pandang sebab bagi kita ni ini nampak Allah Ta'ala ni bang. Awak macam contohlah kajap apa awak. Orang yang belajar dari damit sampai ke basar, lepas satu sampai ia berjaya, tapi dia ingat bah yang membasar, yang membagikan dia cuma itu indong kan, indong yang membelanjakan ia, mengantar ia, tapi sudah akhirnya sudah berjaya dapat syahada, apa dengan sijil. Beritahunya tu juga, aku berjaya ini pasal usahaku.
1: Dengan bangganya aku
0: dengan
1: dah tidur
0: bangganya,
1: malam.
0: Aku dah tidur malam, aku belajar macam mana, bapa mama mana tahu apa-apa. Subhanallah. Kadang-kadang bila mendengar macam mana dan membaca, sedih saya.
1: Hancur hati.
0: Hancur hati. Sebab ingatkan balik, kita ni lahir daripada rahim dan ada pakaian. Siapa yang membagi kita di pakaian mula-mula? Dan siapa yang mengazankan kita ni? Siapa yang mengajarkan kita ni?
1: Dan lupa doa di balik tadi, Tani dah tahu. Bapanya berdoa siang malam.
0: Betul.
1: Tani dah, atau dah nampak tu Ustaz?
0: 9 bulan, 9 hari ataupun 10 hari. Indung mengandung. Berapa betapa sakitnya ditanggung.
1: Membawa.
0: Sampai kadang-kadang indungan ini dah termakan, tak muntah, tak apa.
1: Tidur dah nyaman.
0: Tidur dah nyaman, kesana kemari. Jadi bila sudah lahir, ambung. Maknanya sama kita ni juga. Kita ni dah bersyukur nikmat yang Allah bagi.
1: Betul.
0: Bila kita ni menyadari nikmat yang Allah bagi ni besar, dan ada jalannya, insyaAllah Allah akan bagi.
1: Dan satu lagi Ustaz, saya pun sendiri, ini motivasi sendiri ya. Kadang-kadang kalau tani rasa sakit, contoh sakit kaki ya, kadang-kadang rasa putus asa.
0: Betul.
1: Kenapa tak, umurku cuma ni aku sakit kaki, kawanku sama je umurnya cuma ni, dia jawab apa-apa. Contoh, sekali tiba-tiba tani jumpa dengan konten yang lain, lama dia berjumpa, bukan lagi sakit kaki, berdiri pun dia mampu.
0: Masya Allah.
1: Cuba Ustaz bayangkan, saya sudah sakit, ia lagi teruk sakitnya. Jadi saya terbayang rahmat.
0: Betul.
1: Syukur, kenapa saya mesti berputus asa?
0: Sebab itu kajah pau. Kita ni belajar bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri kadang lahirkan dalam keadaan yang yatim, macam contoh dari harta lah contoh. Tapi kenapa Nabi suka lebih duduk bersama dengan orang-orang yang sederhana ni? Orang fakir kah, orang miskin kah, orang mentua ilmu kah? Kenapa? Untuk supaya hati itu indah sampai ke tahap kesombongan.
1: Iya, dapat merasa.
0: Merasakan, kita ini merasakan cina kan hidup orang susah ini kan. Kalau kita ini tidak pernah makan sesuatu yang kita ini bercampur sebanyak apa namanya itu minyak. Minyak lok goreng ataupun udang goreng ditumpahi nasi, dicampur-campur, dapat pas itu dimakan. Kalau itu belum kita ini merasakan

0: saya merasa, belum tu merasa susah tu.
1: Benar.
0: Tapi kalau orangnya akunya bahap, aku merasa macam tu. Benar, jangan.
1: Kami lagi ini, damitnya.
0: Senang macam tu. Betul, itu masing-masing. Sebab itu tu yang kerja pau tadi. Ada orang yang umur sama tapi boleh bergerak. Ada orang sakit kaki, ada orang ini macam mana.
1: Rupanya ada lagi teruk.
0: Atu tu melihat kita ni, jangan pandang di atas. Mana? Boleh kita ni pandang di atas, melihat kepada macam mana yang boleh mengekalkan kesihatan.
1: Betul.
0: Satu, tapi kita suka melihat nunduk ke bawah. Sebab kita ni melihat nunduk ke bawah ni, melihat, aku sakit, ada yang lebih sakit.
1: Lagi teruk.
0: Jadi untuk motivasi kita ni, dia lagi susah, aku ni susah, ada lagi orang lebih susah. Itu kenapa Allah ingin menunjukkan.
1: Betul.
0: Maknanya Allah boleh membuat apa saja. Iza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Bila Allah akan bagi, bagi. Sebab tu contoh kita ni, alhamdulillah, di negara kita ni, syukur alhamdulillah Allah Ta'ala, walaupun negara yang damit ni kita ni, tapi kita ni bersyukur Allah Ta'ala memberi kita ni ketenangan. Tapi membayangkan kita dilihat dah, dilihat negara luar, kadang-kadang na'udzubillahi min zalik, kita ni pun ijab je takut.
1: Memang.
0: Ada berlakunya bencana alam. Betul. Adanya banjir, adanya macam mana. Cuba bayangkan kalau berlaku arah kita na'udzubillah, apa akan berlaku? Pasti kita ni kan baru akan menyadari, ya Allah, kenapa ya Allah, pasti kita kan tu. Tapi Allah menunjukkan arah kita ni, kita ni dalam keadaan yang tenang pada masa ini, jangan rasa bangga. Jadi lihat kepada orang susah di sana tu, bantu. Dia sama tu juga, daripada kalau kita ni membantu orang luar, baik kita ni bantu orang kita ni.
1: Betul.
0: Orang kita ni ini sebenarnya bukannya indah, saya yakin indah dah malas, indah pun malas sebenarnya, tapi itu nah, kerana oleh keadaan. Disebutkan oleh keadaan. Contohlah kerja pawah, agak kita berniaga kerja. Cuma tu bahasa kita ni wah. Daripada kita duduk-duduk penuh-penuh, baik kita berniaga. Persoalannya, pandai kita berniaga. Satu, keduanya ada modal kita akan berniaga. Ketiganya, macam mana kita akan mengembangkan perniagaan kita.
1: Betul.
0: Lepas tu, apa yang kita buat?
1: Jadi, apa yang dibuat?
0: Benda ini sebenarnya,
1: apa dijual?
0: Yang akan kita diterapkan dalam Islam sendiri pun, tidak ada duit, tidak akan menjadi. Kan? Pergerakan Islam, kalau kita dibaca sejarah-sejarah, berapa ramai sahabat yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Sebab itu tak ada sahabat-sahabat yang menjadi anak orang kaya-kaya masuk Islam. Lepas satu masuk Islam, menginfakkan harta itu. Jadi di sini, memberitahu arah kita ni, kalau kita ni susah, kalau kita ni menghadapi ujian, kalau kita ni cana, balik kepada pangkal jalan. Satu. Keduanya, kita ni imbas balik, reflect balik, kita ni muhasabah balik. Apa yang berlaku arah diriku ni? Mungkin aku ni lalai pada Allah Ta'ala ni. Mungkin aku ni cuman ni, Allah bagi aku sehat, tapi aku nandaku semayang. Allah bagi aku sehat, tapi Allah, seolah-olah aku ni sombong.
1: Tapi curhat dia ke media sosial.
0: Curhat ke media sosial.
1: Jadi tempatnya salah.
0: Memang. Sebab tu, tapi kan apa ni, kita ni kan memberitahu arah masyarakat. Kalau kita ni ada masalah dalaman kita ni, apapun kita ni, yang tahu tu kita ni sama Allah Ta'ala.
1: Betul.
0: Jadi kita ni curhat ke sana Allah Ta'ala.
1: Betul.
0: Kalau kita ni bercurhat ke arah media sosial, bukan curhat minta pandangan, dia pulang salah. Kalau bagi saya, ada orang memberikan pendapat, ada isu macam ini, boleh, tapi jangan mengaibkan. Satu, jangan mengaibkan dan jangan menghancurkan. Sebabnya apa? Bila orang melihat, dia akan apa tu nah? Itu na'uzubillah mizalik. Ia akan ambil keputusan untuk berputus asa dan akan mati dan membunuh diri.
1: Boleh menyebabkan, menambahkan lagi kusut yang
0: Betul.
1: Ada. Baik Ustaz, ada yang mengirim di sini Ustaz?
0: Ya,
1: okay. Katanya, salam Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya hendak berkongsi pelanggannya ini. Sebelum ini, keluarga saya diuji dengan masalah. Anak kami mengalami kesakitan. Kami suami isteri hampir putus asa. Tapi hati saya tersentuh dengan dugaan yang diberikan. Hati terus terbuka untuk solat 5 waktu. Sebelum ini saya memang solat, tapi nya indah sampai 5 waktunya. Maksudnya rumpang lah tu. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Jadi dengan solat dikuatkannya hatinya, terus saya solat 5 waktu, dah ada miss. Dengan solat dan sentiasa mengingati Allah dan berdoa kepada Allah, masalah dan kesedihan saya hilang. Alhamdulillah.
0: Betul.
1: Itulah di mana tempat tani.
0: Betul. Ya, sebab itu dah. Terima kasih kepada yang apa berkongsi. Maknanya memang itu betul. Kalau kita ni luruskan kita di penyaluan kita ni, menjaga kita ni, Allah Ta'ala menyuruh sembahyang as-salatu fi waqtiha, sembahyang pada waktunya. Kalau kita ni menjaga, Allah akan jaga kita ni.
1: Betul.
0: Lepas satu, kalaulah kita ni meyakini, ya Allah, kurniakanlah aku rezeki-rezeki yang aneh ni. Tapi bukan hanya sekadar berdoa, kalau anda berusaha, anda akan datang.

0: Betul.
1: Jadi kita ni mesti ada usaha. Baik.
0: Jadi
1: macam
0: perlukan.
1: Contoh, kita ni sembahyang. Pergerakan kan dia tu? Pergerakan. Bukan bermakna kita ni hanya sekadar berdoa. Ya Allah, minta ku rezeki pondok-pondok kita ni. Menjaga di masjid lah, contohlah. Bahapa kita. Anda dah kumulkan berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala menentukan rezeki. Macam Sina Umar kan, melihatnya ada orang dalam itu. Ini kita ni berdoa, bersembah yang pagi-pagi. Ini Sina Umar, bapa kamu ni, aku anunya berdoa, minta Allah Ta'ala supaya Allah turunkan rezeki. Ini Sina Umar bukan cuma ini caranya. Maknanya, agak mau keluar, usaha. Jadi maknanya di sana menunjukkan arah kita ini mesti ada usaha.
0: Mesti ada usaha.
1: Jadi apa-apapun kecapau dalam kita ini mengatasi masalah-masalah apa yang kita ini berputus asa ini, kita ini lihat balik, reflect balik macam mana keadaan orang yang sebelum dan selepas kita ini. Ingatkan mereka, satu. Keduanya, kita ini muhasabah balik. Macam mana kita ini menjaga, saya katakan lagi sekali ya, macam mana kita ini menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kedua. Ketiganya, berapa banyak kita ni mensyukuri apa yang Allah bagi.
0: Nikmat.
1: Contoh, nikmat yang kita ni, contoh ada rezeki Allah bagi. Jadi bil dengan ada rezeki ni, berapa banyak kita menginfakkan harta kita ke jalan Allah.
0: Betul.
1: Contoh, kita bersedekah, jangan banyak. Kalau ada kanak-kanak, dibagi berapa sen kah? Apakah? Jangan dimalukan walaupun duit pacah. Dan masalah tu yang penting keikhlasan kita ni. Dan kita ni minta doa.
0: Sebab tu orang jangan menunggu kaya baru bersedekah.
1: Betul.
0: Bilangan kaya tu.
1: Sebab tu kan kita tekanan ke Japa. Balik kita bercakapkan dalam firman Allah mengatakan, kan yang katanya kalaulah anunya hampir ada orang ini hampir-hampirkan mati. Ia akan minta limut sedikit bah, apa akan dibuat? Nggak akan sembahyang, nggak akan berpuasa, nggak aku akan bersedekah. Tuh ceritanya tuh. Jadi bila kita imbas balik, ya Allah, benar, aku ni hampir berputus asa ya Allah. Dengan aku punya ni usaha sudah macam-macam. Aku dah sampai-sampainya berjaya, dia cukup berjaya, ku buat macam mana dia ku. Jadi maknanya apa tu? Allah suruh kita ni berpindah dan ada sesuatu yang lebih baik. Sebab tu katanya ujian yang datang arah kita ni, ia bukannya menghancurkan, tapi Allah ingin menunjukkan dan sesuatu yang Allah berikan yang terbaik, yang mungkin di luar daripada pemikiran kita ni.
0: Betul.
1: Jadi apa-apapun, setiap permasalahan pasti ada jalan penyelesaian. Jadi setiap penyakit pasti ada ubatnya. Melainkan mati. Mati mana ada ubatnya. Kan mati kan makan tu ubat ni. Hidup balik, ramai orang balik.
0: Memang dah ada tu.
1: Memang dah ada tu. Dapat satu lagi, di samping itu, ingatkan balik lah. Kita ni, apapun kan kita ni streskan. Contoh, dah cukup kereta aku ni. Contoh, dah cukup macam mana ni. Benar, semua orang menghadapi macam itu. Tapi kita ni cari jalan. Okey, jalan itu terpulang pada kita untuk mengatasi. Namun, hujung pangkalnya, mati kita ni nanti, nah kita ni bawa ni. Dadah kan dibawa ni. Yang kan kita ni usahakan mati-mati. Kadang-kadang saya terbayang satu satu kejap awam melihat kita ni ada real ataupun ada story. Kadang-kadang yang membuatkan saya tersentuh cuma ni. Ya, macamnya kita ni bangun buat benda yang sama lah. Macam contoh, orang yang bangun ke sekolah pagi, patang, balik ke rumah, tidur, esok pagi, patang, lepas tu habis sekolah, habis. Lepas tu masuk uni, habis uni. Lepas tu kerja, pagi, patang, kerja, balik. Pagi, katang, patang, kerja, balik. Sampai umur ni habis pincin, pincin. Lepas tu, apa tu tu nya? Itu persoalannya tu, apa tadi gini ya? Ujung-ujungnya yang akan dibawa? Tidak ada akan dibawa apa-apa. Awah. Maksudnya tu, usaha yang kan kita ni buat segala-galanya ni, mendesaklah untuk kepentingan dunia, yes. Maknanya kita ni kembali kereta, betul. Kita ni ada rumah, betul. Semua tu ada. Tapi ada imbang-imbanginya. Jangan sampai kita ni seolah-olah memaksa untuk mendapatkan sesuatu yang bagi kita ni mengikut ke kemahuan diri sendiri.
0: Betul.
1: Tapi memadailah dengan kadar yang Allah telah tetapkan. Jadi sebab tu penghujung-hujung kita ni itu, kan bawa kereta dia jual, bawa rumah dia jual, baju yang hebat dia jual, kasut yang hebat dia jual, jam yang hebat dia jual. Akhirnya apa? Kan kapan? Awah, itu hujungnya tu bah. Maknanya yang kan kita ni buat rutin setiap hari itu, kadang-kadang kita lupa bah. Sampai sembahyang kita ni lupa,
0: tinggal.
1: Baca Quran pun kita ni lupa, berdoa kita ni lupa, menginfak pun kita ni lupa, bersedekah pun kita ni lupa. Semuanya ni kita ni lupa. Sebab kenapa? Kesibukan.
0: Kesibukan dunia.
1: Sebab tu dengan kesibukan dunia, kalau kita ni merebut dunia, dunia akan menarik, tapi kalau kita ni merebut akhirat, dunia akan datang sama sekali. Itulah wallahu
0: cantik alam. Ustaz. Itulah dalam lumrah kehidupan kita. Jadi jangan sekali-kali berputus asa dalam kehidupan. Banyakkan beristighfar, banyakkan bersyukur.

0: syukur, pasti ada jalan keluar. Ya Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak akan membiarkan setiap hambanya menderita, dan juga tidak akan berikan kita ujian seberat mana selagi kita tidak dapat memikul ujian tadi.
1: Betul. Ini doanya tu yang bahasa kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Atau Allah akan membani sesuatu itu dengan yang apa yang ia mampu,
0: di luar kemampuan kita.
1: Pasal tu kan kita ni apa, Allahumma sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Rabbana la tu'akhizna, itu doa kita ni, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu tah, kalau kita dibaca ayat tadi yang beritahu kita ni, Allah beritahu sudah awal-awal lah, Allah akan kita membatasi daripada keupayaan kita ni. Allah tahu kita punya limit-limit.
0: Betul.
1: Jadi kalau sudah kena uji cuma ni, itu sudah singan kita ni tu.
0: Ya tahu, lebih
1: InsyaAllah.
0: Tahu. Itu dia. Alhamdulillah dengan penerangan daripada yang mulia Ustaz tadi, memang cukup jelas untuk kita ni, orang kata ni, membuka minda, membuka hati kita. Jangan sekali-kali berputus asa dengan rahmat daripada Allah. Pasti ada jalan keluar.
1: Betul.
0: InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama lagi Ustaz.
1: InsyaAllah.
0: Dengan tajuk yang lain pula. Semula salam manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mata adalah salah satu organ penting yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Melalui mata, kita diberi kemampuan untuk melihat semua yang ada dalam kehidupan, baik atau buruk. Mata berperanan penting dalam mengembangkan potensi diri juga sebagai perlindungan diri. Oleh itu, jangan sampai mengabaikan gangguan penglihatan atau gangguan kesehatan mata sekecil apapun masalahnya. Periksa mata secara rutin ke fasiliti perkhidmatan kesehatan yang berdekatan kerana mencegah lebih baik daripada merawat. Hubungi talian harapan 145 atau talian Darussalam 123, 24 jam, 7 hari seminggu untuk mendapatkan khidmat bantuan dan sokongan kesihatan mata dan telekonseling. Selamat menyambut Hari Penglihatan Sedunia bersama Melindungi Mata.

0: Bung berkenaan.
1: Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Ya, disampaikan status terkini kualiti udara untuk hari ini setakat pukul 2 petang yang kita terima. Ya, Bandar Sibgawan Brunei Muara 74, Blight 74, Temburong 69 dan Tutong 80, semua dalam tahap sederhana.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Pertandingan akhir bintang Harmony 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmony FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan, Dayat Ahim.
3: Salam berjelajah datang mendatang.
2: Penampilan khas juara bintang Harmony 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmony2026, TikTok Harmony 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfan Niza, Amin Azhar. Bintang Harmony 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmony 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.

Ya udah, nampaknya cukup sekian pertemuan ada bersama saya untuk hari ini. Saya Jafar Zemindo diri. Dan saya tinggalkan Auda dengan beberapa buah lagu dalam ruangan lagu-lagu antarabangsa sehingga ke pukul 3 petang. Ya, selamat berhari Jumaat esok. Isikan waktu yang berharga bersama dengan keluarga tersayang. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga tali silaturahim. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Sarbini. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah bagi jawatan setiausaha sulit dan lain rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang pada masa ini disandang oleh Yang Mulia Datuk Seri Paduka Awang Haji Hamidon bin Haji Ibrahim adalah merupakan jawatan yang bertaraf timbalan menteri mulai hari Rabu 3 hari bulan Jamadil Awal 1448 bersamaan 14 hari bulan Oktober 2026. Meneroka peluang dalam dunia yang sentiasa berubah tidak boleh dicapai secara sendirian. Sebaliknya, ia memerlukan pendekatan seluruh negara dengan disokong oleh kerjasama erat pihak kerajaan, sektor swasta, institusi kewangan dan rakan kongsi antarabangsa. Perkara itu dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri pada Persidangan Momentum Baiduri 2026. Acara berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong. Persidangan menghimpunkan lebih 200 penggubal dasar, ketua perniagaan serta pakar industri dan pelaburan. Ia meneroka cara perniagaan dan para pelabur dapat mengharungi kepesatan teknologi, keadaan ekonomi yang sentiasa berkembang, iklim perdagangan yang berubah serta corak pertumbuhan baharu di samping mengenal pasti peluang yang muncul daripada perkembangan tersebut. Sukan hari ini tidak lagi terhad pada aktiviti di padang atau gelanggang. Di seluruh dunia, sukan telah berkembang menjadi satu ekosistem yang dipacu oleh inovasi, teknologi, penjenamaan, kandungan media dan perkongsian komersial. Tatkala kesedaran tentang harta intelek IP di negara ini terus meningkat, ramai yang masih mengaitkan IP dengan hanya ciptaan atau produk perniagaan. Hakikatnya IP sudah digunapakai dalam sektor sukan. Peguam negara berucap demikian semasa acara sambutan Hari Harta Intelek Sedunia pagi tadi. Acara berlangsung di bangunan undang-undang dan mahkamah pejabat peguam negara. Yang Berhormat Datin Sri Paduka dan Haja Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib yang juga pendaftar tanda perniagaan paten dari kebentuk pendustrian berkata, ketika negara terus berusaha mengembangkan ekosistem sukan, semua atlet, jurulatih, pelajar, penyelidik dan pengusaha harus berfikir secara kreatif tentang cara menangani cabaran setempat dan menghasilkan nilai bagi komuniti yang lebih luas. Ini kerana kesedaran dan kefahaman tentang harta intelek akan membantu memastikan inovasi, jenama dan hasil kreatif tempatan diiktiraf, terlindung dan mampu menjana nilai. Dianjurkan oleh Pejabat Harta Intelek Brunei, Pejabat Peguam Negara, acara bertujuan meningkatkan kesedaran akan kepentingan harta intelek dalam menggalakkan inovasi, kreativiti dan peluang komersial terutama dalam industri sukan negara. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam malam tadi menganjurkan Malam Kebudayaan Merdeka Malaysia 2026. Acara yang diadakan bagi memperingati Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 dan Hari Malaysia 2026 bertujuan mempromosikan warisan seni dan budaya negara itu kepada masyarakat di negara ini. Hadir Tuan Terutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Majlis diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan dari Kelantan dan negara Brunei Darussalam. Penganjurannya mencerminkan komitmen berterusan Suruhanjaya Tinggi Malaysia dalam perkukuh hubungan persahabatan antara Malaysia dan negara Brunei Darussalam, khususnya melalui pendekatan seni dan budaya. Usaha seumpama itu

juga dihasrat dapat terus menyemarakkan semangat patriotisme di samping memperkukuh nilai persahabatan dan kerjasama yang sekian lama terjalin antara kedua-dua buah negara. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE pagi tadi mengadakan Pesta Konvo 2026 di sebuah pusat beli belah di Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Musa bin Haji Adinin, pengarah urusan kumpulan syarikat-syarikat Adinin selaku ahli lembaga pengelola IBTE. Pesta Konvo menampilkan pameran kerjaya yang memberi peluang kepada graduan untuk meneroka langkah seterusnya selepas tamat pengajian. Ia mengumpulkan syarikat dari pelbagai industri dan industri pendidik dan institusi pendidikan tinggi untuk berhubung terus dengan pelajar dan graduan IBTE. Pesta Convocation 2026 juga diisikan dengan pengagihan jubah tamat pengajian dan jemputan. Melalui gabungan pameran kerjaya, peluang melanjutkan pelajaran serta pengagihan jubah, ia bertujuan untuk menyokong para pelajar yang bakal menamatkan pengajian beralih dari pendidikan teknikal dan vokasional ke pekerjaan, keusahawanan, pendidikan lanjutan dan laluan lain. Galeri Jubli Emas Hubungan Pertahanan Negara Brunei Darussalam dari Republik Singapura memperlihatkan hubungan erat antara kepimpinan dan institusi pertahanan kedua-dua negara. Ia sekaligus mencerminkan kesinambungan kerjasama yang terus berkembang dan diperkukuh merentasi generasi. Galeri tersebut dibuka secara rasmi kemarin di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Ia dibuka kepada orang ramai bermula hari ini hingga 25 Oktober. Jadual lawatan boleh dirujuk melalui akaun Instagram rasmi Kementerian Pertahanan @mindev Brunei. Jabatan Kerja Raya memaklumkan beberapa penutupan jalan sementara bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan dijalankan. Sebahagian daripada Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha ditutup sementara hari ini dari pukul 2 hingga 4 petang. Penutupan disebabkan kerja-kerja konkrit ruang perhentian bas di jalan berkenaan berdekatan Hotel Badiah Hala Tumasik. Sementara itu, sebahagian jalan di beberapa persimpangan lampu isyarat di Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin, Simpang 11 Tamu Selera, Jalan Jerudong, Jalan Pulau Kubu, Jalan Gadong dan Lebuh Raya Sultan Hassan Bolkiah ditutup sementara bermula hari ini hingga 22 Oktober. Penutupan bermula pada pukul 10 malam hingga 4 pagi. Ia disebabkan kerja-kerja pemotongan dan pemasangan loop sensor baharu. Manakala esok, sebahagian jalan utama Berakas Hala Berakas Kem akan ditutup sementara. Penutupan bermula 10 malam sehingga 5 pagi bagi kerja-kerja penyelenggaraan di jejambat berkenaan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Beralih ke berita antarabangsa. Pihak berkuasa Romania mengesahkan sebuah kapal komersial yang berlabuh di perairan wilayah negara itu terbakar. Kesemua anak kapal berjaya diselamatkan. Menteri Pertahanan Romania Radu Miruta menyatakan punca kebakaran masih belum dapat dipastikan sama ada akibat serangan drone, sementara siasatan lanjut sedang dijalankan. Pihak berkuasa maritim mengesahkan kapal kontena berdaftar di Singapura GFS Pride dilaporkan tenggelam berhampiran saat Hormuz selepas diserang. Kesemua 21 anak kapal tersebut dilaporkan selamat dan berjaya dipindahkan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyambut baik pembebasan seorang kakitangan pejabat utusan khas untuk Yaman yang ditahan oleh kumpulan Houthi sejak 2024. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq berkata Sami Al-Khalabi kini telah pulang ke rumah keluarganya. Kongres Tenaga Majlis Minyak Dunia WPC ke-25 yang berlangsung di Riyadh terganggu disebabkan serangan di lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid. Serangan memaksa syarikat-syarikat gergasi tenaga antarabangsa membatalkan penghantaran perwakilan pada kongres tersebut. Di Brazil, hujan lebat São Paulo menyebabkan banjir kilat dan situasi cemas apabila kenderaan terkandas di dalam terowong lembah Anhangabau. Air naik mendadak dalam tempoh singkat memaksa pemandu dan penumpang keluar menyelamatkan diri. Media Kerajaan Korea Utara melaporkan negara tersebut menguji dua jenis peluru berpandu pelayaran strategi yang dilancarkan dari kapal selam bagi mengesahkan keupayaan misi tentera laut mencegah perang. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei.

0: disunting oleh Aisyah Jailani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana pada pukul 5.30 minit petang nanti.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Ya, Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, station keluarga Dana Sukanada. Terima kasih pada masih lagi bersama kami di Harmony FM. Hari ini hari Kamis, 4 Jumadil Awal 1448 Hijrah, 15 Oktober 2020.

Oke, lalu sudah lagu terbaru Siti Zuhro, Kesetiaan. Apa kabar Anda mendengar semuanya? Harapan saya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Orang yang memandu hati-hati kemanapun destinasi. Yang bertugas petang ini, selamat menjalankan tugas tugasan hariannya. Apapun lakukan tugasan Auda sesempurna mungkin.

Oke, berlalu sudah. Black Rose, cinta abadi. Harmon FM terus mengiringi apapun yang habis kita lakukan, apapun yang habis kita lalui. Pada status terkini kualiti udara pada Kamis, setakat jam 2 petang, 74 bagi Brunei Muara, Blight 74, Temburung 69, Tutung 80, semuanya dalam tahap

Oke, berlalu sudah. Slam. Tak mungkin berpaling. Lagu ini popular sekitar tahun 1995. Apapun, kita mengharapkan semoga ada pendengar semua terhibur mendengarkan lagu-lagu maupun rancangan yang kami sediakan sepanjang hari Kamis.

0: الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan Dayat Ahim.
1: Salam berhajat datang mendatang.
0: Penampilan khas juara Bintang Harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri.

Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfaniza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, Serlah Bakat Hebat, Malar Segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniku, dan disokong oleh Radisson Hotel Brunei Darussalam.

Sebelum terpergolakan eksis, bahasnya pohon cemara. Ada status terkini kualiti udara untuk hari ini, hari Kamis ya, 15 Oktober 2026, setakat jam 4 petang. Brunei Muara 77, Blight 75, Temburung 73, daerah Tutung 77 ya. Kesemua daerah berada dalam tahap sederhana ya. Terima kasih kepada Anda masih lagi bersama kami. Harmoni FM pastinya mengiringi perjalanan bisnis.

Oke, berlalu sudah. Sebuah lagu nyanyian terberhatan lagi, Memburu Rindu. 4:35 menit petang, mengiringi perjalanan habis kita Harmony FM, lagu-lagu nostalgia.

0: Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya jam 8 malam nanti.
2: Harun FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.

0: بعباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Baik, tepat pada pukul 6 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Kita kembali bersama untuk pertemuan di ruangan Simfoni Harmoni untuk hari ini. Dan seperti biasa, kita akan bersama dalam ruangan lagu-lagu dakwah dan juga nasihat untuk jam pertama 6 hingga 7 malam. Dan sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib Pagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong ialah pada pukul 6.07 minit petang, tutung 6.08 minit petang dan juga Blight ialah pada pukul 6.10 minit petang.

Baik, assalamualaikum juga untuk semuanya yang bersama di pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni. Dan Auda, insyaAllah nanti juga kita akan sama-sama untuk mendengarkan bacaan Surah Yasin pada pukul 6.30 petang ini nanti.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jumadil Awal adalah bulan kelima dalam kiraan takwim hijrah. Bulan ini dinamakan Jumadi, yang bererti kering atau beku. Jumadil Awal bererti musim sejuk yang pertama atau musim kering yang pertama, kerana pada zaman dahulu, ketika tibanya bulan ini, cuaca begitu sejuk sehingga air menjadi beku. Tanah Arab akan menghadapi masalah kekeringan air, lembah-lembah, anak-anak sungai dan perigi menjadi kering kontang. Banyak hidupan mati dan orang Arab terpaksa mencari punca air ke tempat lain. Di dalam bulan ini tercatat sejarah penting dalam Islam, iaitu Sayyidina Ali bin Abu Talib karamallahu wajhah, iaitu sepupu dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan pada 8 Jumadil Awal. Beliau merupakan khalifah keempat di dalam senarai Khulafa Ar-Rashidin. Pada bulan ini juga tahun 56 Hijrah, Muawiyah mengangkat putranya Yazid menjadi putra mahkota yang bakal menggantikannya apabila beliau meninggal dunia. Ini bererti Muawiyah adalah orang yang pertama mengubah undang-undang khalifah yang berlaku di zaman Khulafa Ar-Rashidin. Beliau menjadikan jawatan khalifah sebagai jawatan keturunan, bukan lagi pemilihan umum.

Sana Helwa, selamat ulang tahun. Happy birthday, selamat hari jadi untuk Sis Lina aka Uda Bini, di mana saja berada sedang bertugas 15 bulan 10, iaitu 15 Oktober 2026, hari ini hari Khamis. Dengan doa, muliakanlah dia, lapangkanlah hatinya, bahagiakanlah dia dan keluarganya, luaskan rezekinya dan mudahkan segala urusannya, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah tubuh badannya, jauhkan dari segala musibah, terimalah amal ibadahnya, jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupannya, dunia dan juga akhirat. Dan ucapan ini datangnya dari kami perumahan Kampung Peramu, iaitu dari Mimit Haji Abidin, Mimit Haji Merinda, Busu Mimi aka Farizan. Dan itu dia ucapan hari jadi untuk Sis Lina aka Uda Bini, di mana saja berada. Dan seperti biasa, pendengar setia Harmoni FM, Rizal 7383 dari rumah kembar Rimba Gadong, ucapan tersayang buat Zaliza yang tinggal di Telisai. Beliau dah terus hantarkan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi. Dan dalam masa 10 minit saja lagi, kita akan bermula dalam segmen Variasi Nusantara, bermula pada pukul 9 malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Teja, Kenangan di Taman Cinta.

Kesihatan mental mampu mempengaruhi kualiti kehidupan seharian, tahap pembelajaran, pekerjaan dan produktiviti seseorang jika tidak ditangani dengan berkesan. Biskita tidak berseorangan. Tampillah untuk mendapatkan bantuan. Hentikan stigma yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kesihatan mental dan usaha menangani stigma dan diskriminasi terhadap individu yang mempunyai masalah kesihatan mental. Hubungi talian harapan 145 atau talian Darussalam 123, 24 jam, 7 hari seminggu untuk mendapatkan khidmat bantuan sokongan kesihatan mental dan telekaunseling ke arah warga sihat, produktif dan cemerlang. Selamat menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia.

0: Adakah Miss Kita mahukan anak-anak Miss Kita bersikap sebegini?
1: Cara mana aku jalannya? Aku kan arah kawanku ada Mercedes.
0: Atau mungkin begini,
2: Pak, boleh Aiman jalan ke malam? Di rumah kawan Aiman ada Mercedes.
0: Ingat, selaku ibu bapa, kita adalah guru terbaik. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya.
3: Demikian tadi Auda lagu daripada M. Nasir dengan tajuknya Oh Anak, menemani Auda pada malam ini dalam segmen Variasi Nusantara. Dan kembali bersama saya Rabi di ruangan Simfoni Harmoni. Pertemuan kita pada hari ini Kamis 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 15 Oktober 2026 Masih. Bila Auda Haji Awang ada menyapa kita pada malam ini dan seperti biasa mengongsikan kata-kata saya bacakan. Rendah hati itu karakter, tapi menolak diinjak-injak adalah prinsip. Lembut bukan bererti lemah, sopan bukan bererti bisa ditindas. Hargai dirimu sendiri kerana kebaikanmu terlalu berharga untuk orang yang tidak tahu cara menghargai. Itu dia kata-kata perkongsian daripada Haji Awang. Haji Awang #1963 dari Lambak Kanan Kawasan Dua Negara Brunei Darussalam BC2515 menyapa kita pada malam ini. Baiklah, sudah saya sediakan lagi beberapa lagu untuk segmen Variasi Nusantara dan seterusnya anda boleh dengarkan lagu daripada Fauzia dengan tajuk lagunya Seloka Kasih. Dan kita juga ada Jamal Abdillah dengan tajuknya Ghazal Asmara.

Ya, kita dah menerima satu lagi ucapan selamat hari jadi pagi ini. Katanya Sana Hilwah, selamat ulang tahun, happy birthday, selamat hari jadi buat teman sekerja Sis Nur Alifah yang di mana saja berada. Dengan doa, semoga Allah memuliakan ia, melapangkan hatinya, bahagiakan ia dan keluarganya. Rezekinya luas, seluas lautan yang Engkau ciptakan. Segala urusannya dipermudahkan, doanya dikabulkan, umurnya panjang, tubuh badannya sihat dan semoga sukses dalam apa jua bidang dan kerja yang diceburi. Maafkan saya, jauhkan daripada penyakit, fitnah, prasangka keji, berkata-kata kasar dan mungkar, jauh daripada musibah, cuma amal ibadahnya dan jadikan ia cemerlang di dunia dan di akhirat, dan kelak jadikan ia sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini ucapan dan doa-doa buat Sis Nur Alifah, teman sekerja ya. Dan doa dan ucapan ini datang daripada Haji Abidin, Hajah Marinda, Mimi Farizan yang berada di Kampung Pramu ya, dari perumahan Kampung Pramu ya. Untuk yang diraikan hari ini, Nur Alifah di mana saja berada. Sekali lagi, daripada Haji Abidin, Hajah Marinda dan juga Mimi Farizan yang berada di perumahan Kampung Pramu. Terima kasih sudah bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan yang diraikan ada juga bersama ya. Mendengarkan namanya disebut-sebut beserta dengan doa, alhamdulillah. Mudah-mudahan menceriakan harinya. Apatah lagi hari ini jatuh tanggal 16 Oktober dalam meraikan hari jadi untuk tahun ini. Alhamdulillah. Dan kalau tadi Babu Dayang menyediakan juadah mi goreng, tapi lain pula ceritanya dengan rakan kita yang berada di Kota Batu. Ini daripada Hajah Sarah, katanya Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam, saya jawab Hajah ya. Selamat pagi dan sarapan pagi ini istimewa ada karipap.

dan juga kelupis, dan menitip salam buat semua pendengar-pendengar. Salam Jumaat penuh keberkatan dan alhamdulillah cuaca baik di kampung Kota Batu. Dan rakan-rakan lain juga ada bersama Uda di Pandan Lapan, Kuala Belait. Cuaca baik, ada hujan turun sebentar tadi, mudah-mudahan hujan rahmat. Amin, amin, amin. Terima kasih Uda. Dan dari Pandan kita ke Lugu bersama dengan Pengiran Old Trafford. Apa khabar Nian? Mudah-mudahan sihat ya. Sedang mendengarkan Harmoni FM dan menikmati sarapan pagi. Cuaca di Lugu alhamdulillah baik sahaja. Kiriman pemirsa setia Pengiran Old Trafford serta keluarga di Kampung Lugu. Dan juga daripada Kampung Sungai Bunga, kita ada Rosie menyapa keluarganya yang berada di Kampung Bangsal Awat-Awat Sundar Lawas. Mudah-mudahan siaran ini dapat diikuti di Sundar Lawas dengan jelas, serta sahabat anda yang mengenali. Semoga sihat selalu, lancar urusan dimanapun bis kita berada. Ini daripada Rosie yang berada di Kampung Sungai Bunga. Apa khabar pula Yati Hamid di Kampung Kato A? Sedang mendengarkan Harmoni FM dan mendoakan buat kita ni semua sentiasa dalam rahmat dan juga peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang sudah pun pukul 6.51 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Tepat pukul 7 pagi nanti kita akan berehat seketika. Kita akan memberi ruangan kepada siaran berita perdana tepat pukul 7 pagi dari studio Jubilee 1. Jadi jangan ke mana-mana, tetap bersama kami di Harmoni FM. Banyak lagi pengisian-pengisian menarik yang bakal menemui pendengar-pendengar untuk jam kedua nanti. Hari ini Jumaat, 5 Jamadal Awal 1448 Hijrah, 16 Oktober 2026 Masihi. Jangan ke mana-mana, saya Zul kembali nanti untuk jam kedua usai kita mengikuti siaran berita perdana dari studio Jubilee 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Langkah proaktif serta kerjasama erat membina ekosistem yang kondusif dan ekonomi berdaya tahan. Dadah bukan sekadar isu sosial atau penguatkuasaan undang-undang, ia merupakan ancaman keselamatan negara. Usaha melindungi harta intelek memacu inovasi dan membuka peluang komersial. Meneroka peluang dalam dunia yang sentiasa berubah tidak boleh dicapai secara sendirian. Sebaliknya, ia memerlukan pendekatan seluruh negara dengan disokong kerjasama erat pihak kerajaan, sektor swasta, institusi kewangan dan rakan kongsi antarabangsa. Pihak kerajaan juga kekal dalam komitmennya untuk mewujudkan ekosistem yang mesra perniagaan dan kondusif. Ia termasuk mengukuhkan rangka kerja peraturan dan undang-undang, memudah cara pelaburan berkualiti, memperkasa usahawan dan memastikan pertumbuhan ekonomi terus mampan dan inklusif. Perkara itu dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras sebagai Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri pada Sidang Kemuncak Momentum Baiduri 2026. Acara berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Persidangan menghimpunkan lebih 200 penggubal dasar, ketua perniagaan serta pakar industri dan pelaburan. Ia meneroka cara perniagaan dan para pelabur dapat mengharungi kepesatan teknologi kerana ekonomi yang sentiasa berkembang, iklim perdagangan yang berubah serta corak pertumbuhan baharu, di samping mengenal pasti peluang yang muncul daripada perkembangan tersebut. Usaha menangani pengangguran dan memperluaskan peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan terus menjadi keutamaan yang memerlukan perhatian serius serta tindakan yang berterusan dan bersepadu oleh semua peringkat. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan demikian semasa merasmikan pelancaran acara Kemuncak Jelajah Kerjaya 2026 Anjuran Pusat Pekerjaan Brunei Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Acara berlangsung di Bridex, Cerudong. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman seterusnya menegaskan keberkesanan jelajah kerjaya perlu dinilai berdasarkan hasil pekerjaan sebenar dan setiap peluang pekerjaan yang ditawarkan hendaklah mempunyai kesinambungan dan tindakan susulan yang tidak berakhir setakat jelajah kerjaya sahaja. Bertemakan melangkah menuju masa depan, Jelajah Kerjaya 2026 dilaksanakan di keempat-empat daerah sebagai platform yang menghubungkan pencari kerja tempatan dengan majikan dalam membangunkan ekosistem pekerjaan yang inklusif dan mampan. Jelajah Kerjaya 2026 menyaksikan penyertaan 113 pempamer yang menawarkan lebih 1,400 jawatan kosong. Juga diadakan penyampaian anugerah Brunei Local Opportunity and Outstanding Merit sebagai pengiktirafan terhadap komitmen syarikat dalam menyokong pembangunan tenaga kerja tempatan. Jelajah kerjaya dibuka kepada orang ramai khusus pencari kerja sehingga Ahad ini dari pukul 9 pagi hingga 5 petang dan ditutup pada pukul 11.30 pagi hingga 2 petang pada hari Jumaat. Dadah bukan sekadar isu sosial atau penguatkuasaan undang-undang, ia merupakan ancaman keselamatan negara yang menghakis daya tahan keluarga, menjejaskan keselamatan awam dan menyuburkan jenayah terancang rentas negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang menegaskan perkara tersebut semasa mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai isu

0: dadah AMMD kali ke-9, mesyuarat diadakan secara dalam talian. Semasa mesyuarat, Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu juga menyatakan tiada negara yang mampu menangani ancaman tersebut secara bersendirian. Pada tahun 2025, operasi bersama 7 agensi penguatkuasaan dari 5 negara termasuk negara Brunei Darussalam berjaya merampas hampir 110 kilogram methyl lemfetamine. Mesyuarat turut menyokong pelanjutan tempoh pelaksanaan ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025 dengan kajian semula akhir yang diterajui oleh Republik Filipina dimuktamadkan. Mesyuarat juga mengambil maklum penyampaian kenyataan bersama ASEAN oleh Republik Filipina. Mesyuarat diselajarkan dengan acara memperingati hari memperingati mangsa dadah ASEAN buat julung kalinya sebagai tanda penghormatan kepada mangsa-mangsa yang terjejas akibat penyalahgunaan dadah. Mesyuarat AMMD kali ke-9 didahului oleh Mesyuarat Persediaan Pegawai-Pegawai Kanan ASEAN mengenai isu dadah. Mesyuarat AMMD kali ke-10 akan dipengerusikan oleh Myanmar. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura membincangkan peluang perkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan siber, khususnya perkongsian maklumat ancaman siber, penyiasatan tindak balas terhadap insiden siber, pelindungan infrastruktur maklumat kritikal atau Critical Information Infrastructure, CII, serta keselamatan dan tabik urus kecerdasan buatan AI. Perbincangan diadakan semasa pertemuan Duhala Peringkat Menteri pada Minggu Siber Antarabangsa Singapura SICW ke-11. Pertemuan memberi peluang kepada kedua-dua negara bertukar pandangan mengenai keutamaan dasar dan mengenai pasti dan mengenal pasti bidang kerjasama praktikal, termasuk pembangunan kapasiti dan pertukaran kepakaran. Ia bagi meningkatkan daitan keselamatan siber negara Brunei Darussalam serta menyokong penyampaian perkhidmatan digital kerajaan yang selamat dan boleh dipercayai. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Wang Muhammad Reza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. SICW yang berlangsung pada 12 hingga 15 Oktober di Republik Singapura menghimpunkan para menteri, penggubal dasar, pemimpin industri dan pakar keselamatan siber dari negara-negara anggota ASEAN, rakan-rakan dialog dan pertubuhan antarabangsa. Ia menyediakan platform untuk membincangkan ancaman siber yang semakin berkembang, bertukar pandangan mengenai dasar serta perkukuh kerjasama antarabangsa dalam melindungi sistem digital dan memelihara kepercayaan masyarakat. Dua mesyuarat peringkat menteri diadakan bersempena SICW 2026. Mesyuarat pertama peringkat menteri SICW membincangkan ancaman siber yang melibatkan AI, termasuk penyalahgunaannya dalam penipuan dalam talian, pemalsuan imej dan suara serta kegiatan penipuan lain. Manakala mesyuarat peringkat menteri ASEAN mengenai keselamatan siber ke-11 mengalu-alukan strategi kerjasama keselamatan siber ASEAN 2026-2030 dan membincangkan usaha memperkukuh daitan keselamatan siber serantau. Negara Brunei Darussalam terus berusaha mengembangkan ekosistem sukan. Semua atlet, jurulatih, pelajar, penyelidik dan pengusaha harus berfikir secara kreatif tentang cara menangani cabaran setempat dan menghasilkan nilai bagi komuniti yang lebih luas. Ini kerana kesedaran dan kefahaman tentang harta intelek akan membantu memastikan inovasi, jenama dan hasil kreatif tempatan diiktiraf, terlindung dan mampu menjana nilai. Yang Berhormat Datin Sri Paduka dan Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, yang juga pendaftar tanda perniagaan, paten dan reka bentuk perindustrian peguam negara, berucap demikian semasa acara sambutan Hari Harta Intelek Sedunia, dianjurkan oleh Pejabat Harta Intelek Brunei, Pejabat Peguam Negara, acara bertujuan meningkatkan kesedaran akan kepentingan harta intelek dalam menggalakkan inovasi, kreativiti dan peluang komersial terutama dalam industri sukan negara. Acara berlangsung di Pejabat Peguam Negara. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Ingin mencuba bakat sebagai penyiar berita, penyampai rampai pagi atau berminat untuk menjadi penyampai sukan? Datanglah ke booth bahagian berita dan hal ehwal semasa di Dewan 1 Bredex Jerudong pada 15, 17 dan 18 Oktober 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Penyertaan dibuka kepada warga negara tempatan berumur 19 hingga 35 tahun. Jika berminat, pastikan Auda membawa CV dan dua keping gambar terkini. Jumpa Auda di sana.
0: Kepantasan transformasi digital, automasi dan kecerdasan buatan AI terus membentuk industri dan membuka peluang kerjaya di semua sektor ekonomi utama. Melihat kepada peluang pekerjaan selain sektor kerajaan, golongan muda dan pencari kerja digalakkan untuk mula bersedia sekarang. Peluang tersebut juga wujud dalam sektor swasta menerusi pekerjaan bebas atau membina perniagaan sendiri. Perkara itu antara yang ditekankan oleh Datin Sri Paduka dan Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa sesi dialog yang diadakan sempena Jelajah Kerjaya 2026. Acara diadakan di Bredex Jerudong. Dialog turut menegaskan agar para pencari kerja memiliki keupayaan untuk menyesuaikan diri dan bijak menyelesaikan masalah ke arah meneroka peluang pekerjaan di sektor swasta dan perniagaan. Orang ramai kini berpeluang untuk mendapatkan maklumat mengenai persediaan menunaikan ibadah haji dan umrah di Expo Haji, Umrah dan Gaya Hidup Islamik, Journey of Faith 2026. Majlis perasmiannya diadakan di Airport Mall Barakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama. Melalui pertemuan secara langsung dengan Agensi Pengendali Haji dan Umrah Berlesen, pengunjung berpeluang mendapatkan penerangan mengenai pakej perjalanan, keperluan dan persediaan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Hadir yang berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Expo diadakan sehingga Ahad ini dari 10 pagi hingga 10 malam. Berikutan penularan berita dan perkongsian di media sosial mengenai dakwaan perlakuan tidak wajar yang berlaku di institusi pendidikan di negara ini. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Pengajian Islam memaklumkan bahawa pihak kementerian memandang serius setiap dakwaan yang menyentuh keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan warga institusi pendidikan. Kementerian Hal Ehwal Ugama menegaskan bahawa sebarang bentuk salah laku, gangguan, eksploitasi, penyalahgunaan kuasa maupun perlakuan jenayah yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan warga institusi pendidikan adalah tidak boleh diterima sama sekali dan tidak akan dikompromi. Sehubungan dengan dakwaan yang sedang tular, pihak kementerian sedang meneliti maklumat-maklumat yang berkaitan dan akan bekerjasama sepenuhnya dengan pihak-pihak berwajib bagi memastikan sebarang perkara yang mempunyai asas untuk disiasat dapat ditangani mengikut undang-undang, prosedur dan peraturan yang berkuat kuasa. Pada masa yang sama, orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi menyebarkan maklumat yang belum disahkan atau mengenal pasti individu yang berpotensi menjejaskan siasatan, privasi dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat. Kementerian Hal Ehwal Ugama sentiasa komited dalam memastikan institusi-institusi pendidikan di bawahnya kekal sebagai persekitaran yang selamat, kondusif dan berintegriti. Pelbagai langkah pencegahan dan pemantauan terus dilaksanakan dari semasa ke semasa, termasuk pengukuhan mekanisme aduan, pematuhan tata kelakuan, serta usaha memperkasakan kesedaran mengenai keselamatan dan pelindungan warga institusi pendidikan. Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memaklumkan organisma penyebab air kemerah-merahan masih dikesan di perairan pesisir Darab Lain, Daerah Tutong dan Daerah Brunei dan Muara. Dapatan tersebut adalah hasil laporan analisis makmal yang dijalankan pada 14 hingga 15 Oktober. Orang ramai diingatkan supaya terus mematuhi nasihat dan arahan keselamatan yang dikeluarkan serta tidak mengambil atau memakan ikan-ikan kecil. Pendedahan kepada toksin yang dihasilkan oleh organisma penyebab air kemerah-merahan boleh menyebabkan keracunan manusia dengan gejala seperti cerit beret, muntah-muntah, kebas dan kelumpuhan otot serta dalam kes yang serius boleh menyebabkan kematian. Disampaikan sekali lagi berita utama. Langkah proaktif serta kerjasama erat membina ekosistem yang kondusif dan ekonomi berdaya tahan. Dadah bukan sekadar isu sosial atau penguatkuasaan undang-undang, ia merupakan ancaman keselamatan negara. Usaha melindungi harta intelek memacu inovasi dan membuka peluang komersial. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita sukan pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei Darussalam.

0: amallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Baik, 7:17 minit bagi waktu negara Brunei Darussalam, Jumaat 5 Jumadil Awal 1448 Hijrah, 16 Oktober 2026 Masihi. Selamat pagi semuanya, mulakan hari ini dengan niat yang baik, fikiran yang positif dan senyuman yang manis. Jangan biarkan perkara kecil merosakkan keindahan hari ini ya. Dan hadapilah setiap urusan dengan hati yang tenang, penuh kesabaran dan rasa syukur. Terima kasih semuanya kerana masih lagi bersama kami di Harmony FM. Ingatlah, senyuman bukan sahaja menceriakan AUDA, namun membahagiakan juga orang di sekeliling ya. Semoga hari Jumaat ini membawa 1000 kebaikan dan kebahagiaan buat semua. Saya Zul bersama sehingga pukul 10 pagi.

Auda, janganlah terlalu banyak membicarakan akan soal sebuah ladang cinta, kerana sebuah ladang cinta itu adalah sebuah jalan terpindik dari hati ke hati, dan sebuah ladang cinta lama itu tidak mungkin berkerat dan ia tidak dapat kita lupakan. Dan mempunyai sebuah ladang cinta itu hanyalah sesuatu hala perjalanan pengalaman yang amat indah dan manis. Lebih-lebih lagi apabila sebuah ladang cinta itu dihiasi dengan kuntuman-kuntuman bunga harum linangan air mata, bukan ia dihiasi dengan kuntuman-kuntuman bunga harta ataupun paras rupa. Renung-renungkanlah bersama, junjung kasih setinggi-tingginya kepada rakan kita, Cikgu Pengiran Haji Idris di Kampung Tungku Gadong. Mudah-mudahan sihat, Cikgu Pengiran, ya.

Ya, 7.29 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Sekarang kita kongsikan kepada bis kita ramalan am keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam untuk tempoh pagi ini hingga petang nanti seperti mana yang dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Jadi ramalan am keadaan cuaca untuk tempoh yang kita sebutkan tadi, suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum pula 33 darjah Celsius. Dan ramalan am keadaan cuaca, keadaan sebahagian berawan dengan hujan berasingan dijangka berlaku di kawasan persisiran negara pada waktu pagi. Manakala hujan berpetir ya dijangka berlaku di kawasan pedalaman negara pada waktu petang. Angin bertiup dari arah tenggara atau barat daya pada waktu pagi, selaju 5 hingga 15 km sejam, dan dari arah barat laut pada waktu petang selaju 10 hingga 22 km sejam. Ini ramalan

0: dalam keadaan cuaca untuk tempoh pagi ini hingga petang nanti. Untuk jelasnya sekali lagi, suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Cuaca hari ini diramalkan sebahagian berawan dengan hujan berasingan dijangka berlaku di kawasan pesisiran negara pada waktu pagi. Manakala hujan berpetir dijangka berlaku di kawasan pedalaman negara pada waktu petang dan angin bertiup dari arah tenggara atau barat daya pada waktu pagi, selaju 5 hingga 15 km/jam dan dari arah barat laut pada waktu petang, selaju 10 hingga 22 km/jam. Wallahu a'lam bisawab. Ini ramalan amka dan cuaca. Terima kasih rakan-rakan di Pusat Ramalan Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut ataupun kemaskini amaran cuaca, amaran laut dan juga nasihat cuaca. Habis kita boleh berhubung dengan petugas-petugas di talian 114 talian cuaca ataupun menerusi www.met.gov.bn ataupun menerusi media sosial Jabatan Kaji Cuaca di Instagram at brunei.weather ataupun laman rasmi Facebook Brunei Weather. Sementara itu telah pun kita terima laporan untuk bacaan Pollutant Standard Index PSI yang dikeluarkan oleh JASTRI, Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Ini bacaan PSI setakat pukul 7 pagi untuk keempat-empat daerah telah pun merekodkan bacaan PSI pada tahap baik. Brunei Muara 45, daerah Blight 50, daerah Temburong 35 dan daerah Tutong pula 38 ya. Jadi ini bacaan PSI setakat pukul 7 pagi. Jadi dalam hubungan ini, JASTRI, Kementerian Pembangunan, ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa laporan kualiti udara di negara Brunei Darussalam telah dipertingkatkan dengan mengambil kira bahan partikulat PM2.5 ke dalam laporan indeks pencemaran udara PSI. Jadi Brunei Muara 45, Blight 50, Temburong 35 dan Tutong 38 ya. Jadi insyaAllah untuk bacaan PSI seterusnya, kami di Perkhidmatan Radio Brunei akan terus memberigakan dan menghebahkan kepada biskita ya, dari masa ke semasa untuk bacaan Pollutant Standard Index bagi keempat-empat daerah. Jadi maklumat lanjut Auda bolehlah mendapatkannya menerusi Instagram at justry.bn ataupun melalui www.env.gov.bn. Sekali lagi terima kasih kepada rakan-rakan petugas di Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi JASTRI, Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam di atas penyediaan ya. Bacaan Pollutant Standard Index PSI setakat pukul 7 pagi.
1: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Auda.
2: Kala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
3: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang, tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Brakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
4: Nazmi Textile Mall mengadakan jualan besar-besaran di semua cawangan mulai 15 Oktober hingga 14 November 2026. Para pelanggan dan orang ramai dijemput datang beramai-ramai ke jualan besar-besaran Nazmi Textile Mall, menawarkan potongan sehingga 80%. Barang baru tiba seperti kain-kain dan pakaian untuk keperluan sekolah. Dapatkan pakaian untuk lelaki, Cotton Zaru Cotton, Reco Italy Cotton, Yomano Cotton, Istanbul Cotton, Ima Cotton, Albania Cream, Milano Linen Cream, Royal Albania Cream,